0: Manyerere.
1: Ganai Nyamuzi.
0: Kinganai Manyere. Gine Murira Muria Nyama.
1: Gine Gandine Johani Jeha.
0: Eh, unie hanya mai.
1: Eh, kaya hilang jauh. Kaya hilang jauh.